0: is Brawlin Kyo. Air Radio Reroll.
1: RRR.ie. Erlinie, Agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stasiun Nashun to Gaelge Don ASO.

0: Gnocht a Radio Rira.
1: Díb is mit a jade agus shokúv an gignocht is denny. Bonacul e conach na hairin eid Westlife. Agus imlena tashi de dead of kilora er kuig blian is fihe kachila kela margrupa. Lebresh is kuigi kuig million kernin dealta gudounda. Kara hingledig eg ivra hains na riacht antaha agus nismo na 3 billion eishdacht erlina is eid kianjana boni is rahula in erin. Marshinda beg on grupa e kasa 3 ihe dig sa 3 arena in mi van fort na blina sho. Ik tasu mak eran dehu agus an show derig eran cheu la is fihe de vi van fort. Is mitja jade agus bin an gignuakt is Danny er Radio Rewa.
2: Radio Rewa.